Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: 89.3 FM.
1: Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Dengar nggak? Ada suara adem banget ya. Kayak nyanyi gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam. Coba dengar lagi.
1: Ya, hanya suara angin.
0: Dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya. Kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita nggak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi pengap.
0: Satu pohon yang tumbang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satwa hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
2: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Menambahkan kesenian dan juga ketenangan serta pengen rehat sebentar dari dunia yang hiruk pikuk ini ya teman Pro 2 ya. Kita boleh ke Stewart Island di Selandia Baru dan bisa menjadi pilihan ideal banget nih. Dan pulau ini resmi dinobatkan sebagai pulau paling tenang di dunia. Dan teman Pro 2 menganalisis 100 pulau di seluruh dunia berdasarkan 6 parameter utama, meliputi ada proporsi kawasan konservasi Taman Nasional yang dilindungi negara. Dan keheningan di pulau ini didukung oleh minimnya pembangunan infrastruktur modern. Jadi buat kamu yang pengen tenang-tenang deh di awal bulan ini, kebetulan udah gajian juga gitu kan, aku pengen yang sepi sunyi banget nih di bulan ini, gak pengen kemana-mana dulu, pengen di sini aja gitu ya. Kita ini salah satu rekomendasi buat yang pengen sunyi, yang pengen tenang, damai, tapi pemandangannya keren banget. Kita boleh kesini Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, masih sih bareng aku di sini Teman Pro 2. Lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman radio bagi sebagian besar pelancong. Perjalanan kapal pesiar ini mungkin kayak sekedar opsi aja gitu untuk ngabisin liburan singkat. Tapi teman radio, pasangan asal Amerika Serikat ini ya, suami dan istri, menjadikan kapal pesiar sebagai hunian utama mereka selama 3 tahun terakhir. Waduh, sekaya apa ya mereka. Dan kamu tahu gak teman periode, biaya hidup per hari di kapal ini 1,1 juta. Bayangin coba. Gaya hidup minimalis tanpa kepemilikan banyak barang pribadi ini juga membebaskan mereka dari rutinitas pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu seperti merawat perabotan atau ngebersihin rumah. Tapi kaya banget gak sih teman periode ya. Setelah 3 tahun berlayar, Rom dan juga suaminya mengaku bahagia dan belum berencana menghentikan gaya hidup ini. Jadi bagi masyarakat yang tertarik mencoba gaya hidup serupa, Rom menyarankan untuk lebih dahulu menjajal pelayanan berdurasi panjang sebelum benar-benar memutusin untuk melepas hunian di darat, teman periode ya. Jadi kalau lagi gabut nih teman periode, rekomendasi juga nih buat kita ya. Aduh gabut nih, tinggal di kota, pengen nginep di kapal aja, boleh nih teman periode ya. Biayanya 1,1 juta.
1: Negara Nordik yang digambar oleh

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

0: marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang dari kerendahan hati menaikkan syukur, puji dan hormat kepada-Mu, sebab Engkau sungguh baik. Di hadapan takhta rahmat-Mu, kami memohon penuhilah dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, mengikatkan diri dengan kebenaran dan memutuskan hubungan dengan kejahatan. Tolonglah dan mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna bagi kehidupan. Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga dan harta kami kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik demi kemuliaan nama-Mu yang Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salib-Mu.

mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dari kerendahan hati, bersama-sama berdoa memohon belas kasih-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Ku diberi belas kasihan. Amin.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam muka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan ucapan syukur pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261.

0: Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap perjalanan hidup kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam satu minggu ini telah Engkau berkati. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami membawa seluruh persembahan syukur kami atas segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Bapa, kiranya menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu untuk membesarkan berita kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat disilahkan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui paduan suara dan vokal grup yang dibawakan oleh pertama paduan suara Glorify Jemaat Kota Gunung Sitoli.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia.

Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hidup yang sudah Engkau berikan bagi kami adalah anugerah. Waktu kami boleh berkumpul bersekutu di tempat ini, dalam ibadah ini juga adalah anugerah. Kami datang Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami untuk boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang senantiasa menolong kami untuk mengerti, memahami setiap kebenaran-kebenaran Allah di dalam kehidupan kami. Berbicara Bapa, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Yahowu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu perikop ini bukan lagi sebuah cerita yang asing kepada kita. Ketika kita berbicara tentang pokok inti dari tema pemberitaan yang senantiasa diberitakan oleh Kristus, yang selalu membicarakan tentang kasih,
tentu kasih ini bukan lagi hal yang asing kepada kita. Setiap hari kita dengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan tentang kasih. Setiap waktu kita belajar tentang firman Tuhan, juga kita belajar tentang melakukan kasih yang benar di dalam sepanjang kehidupan kita saat ini. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan seorang Samaria, dengan seorang yang sudah setengah mati karena diserang oleh para penyamun, kalaulah hal itu terjadi hari ini, kalau kita lihat ada kecelakaan di pinggir jalan, terkadang kan orang tidak mau mengulurkan tangan untuk menolong dalam seketika itu dengan orang yang tengah membutuhkan. Sering kita dikuasai oleh ketakutan, sering kita dikuasai dengan nanti saya dipanggil, sering kita dikuasai dengan kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya

tanpa kita membuka buku apapun dalam menyusun resensi tentang kasih itu sendiri. Tetapi demikian besar dan tingginya pengenalan kita tentang kasih, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak melakukan kasih di dalam kehidupannya setiap waktu. Jangan kita mengabaikan tentang kasih ketika nanti seorang ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Satu pertanyaan yang paling sederhana yang juga menjadi pergumulan kita, apakah yang harus kuperbuat supaya aku sampai pada kehidupan yang kekal? Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam Taurat, apa yang kau baca di sana?" Sama dengan pengertian kita, sama dengan pemahaman kita yang mengerti, memahami, melafalkan dengan benar. Ketika ahli Taurat ini berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu." Dan hukum yang kedua ketika dia berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Memang perbuatan baik, perbuatan mengasihi tidak menentukan, tidak memberikan jalan bagi kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Benar, perbuatan baik bukan jalan mencapai keselamatan. Perbuatan kasihmu bukan jalan mencapai kehidupan yang kekal. Tapi dari mereka yang mengerti, memahami, yang sudah dipilih menerima keselamatan, perbuatan kasih, perbuatan baik adalah wujud syukur di dalam melakukan setiap kebenaran Allah dalam pertandingan kehidupan kita di dalam dunia ini. Sehingga itu artinya apa? Mengapa Yesus katakan yang setia sampai pada akhirnya? Yang membicarakan tentang kesetiaan dalam perbuatan baik dan perbuatan kasih, maka mereka yang akan diselamatkan. Itu yang dipertanyakan oleh ahli Taurat ini. Enggak main-main yang dia tanya, "Tuhan, bagaimana untuk mencari kehidupan yang kekal?" Tuhan katakan padanya, "Kau tahu Taurat? Kau baca apa isinya?" Maka apa dikatakan Yesus kepadamu? "Jawabanmu benar, perbuatlah, maka engkau akan hidup." Jadi Bapak Ibu, memang kasih tidak menentukan aku di surga kah atau di neraka. Kasih tidak menentukan aku mencapai kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tapi kasihmu, kebaikanmu adalah bukti nyata dari perbuatan yang benar ketika kau sudah menerima keselamatan di dalam kematian Kristus yang melayakkan engkau menjadi umat terpilih, menjadi umat yang ditetapkan, menjadi umat yang diberkati, bukan karena perbuatan kehebatan dan kekuatan kita, tapi karena kasih Allah yang murni bagi kehidupan kita. Kita dipilih untuk kehidupan yang kekal, tapi kehidupan yang kekal bisa tidak kita jangkau kalau keselamatanmu tidak engkau nyatakan, tidak engkau realisasikan, tidak engkau beritakan bagaimanakah karakter orang-orang yang diselamatkan di dalam kematian Kristus. Lalu Yesus mempertentangkan dalam sebuah ilustrasi kepada ahli Taurat ini. Ketika nanti ahli Taurat ini masih coba untuk membenarkan diri, dia tahu tentang hukum mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Lalu dia katakan kepada Yesus di ayat 29, "Siapakah?" Lalu, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kenapa dia bertanya demikian? Karena orang Yahudi ini, Bapak Ibu, sesamanya, sesama manusia.

orang Yahudi adalah orang Yahudi itu sendiri. Orang Yahudi tidak mau berbaur dengan orang yang bukan non-Yahudi. Bahkan kalau kita lihat di dalam istilah-istilah kata yang pernah disampaikan oleh Yesus, bukan mau mendiskreditkan orang yang di luar Yahudi, tetapi nanti ketika Yesus katakan, ketika ada seorang perempuan Fenisia yang meminta, berikan aku roti dari mejamu. Lalu Yesus katakan, masa roti untuk anak-anak di meja harus dilemparkan kepada anjing? Yesus sedang tidak mendiskreditkan orang di luar Yahudi. Tapi Yesus memberikan peringatan kepada orang Yahudi ketika nanti dia katakan, ya roti tidak aku dapat Tuhan, tapi remah-remahnya bisa jatuh dan menjadi bagianku. Ketika nanti Yesus katakan bahwa iman, kehidupan, keselamatan juga diarahkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau berbaur dengan orang yang bukan Yahudi. Mereka mengkafirkan itu, menajiskan itu, sehingga mereka tidak bersahabat dengan orang di luar Yahudi. Lalu apa yang diilustrasikan oleh Yesus ketika dia memperhadapkan orang ahli Taurat ini dalam sebuah dua kelompok manusia dalam perilaku yang saling bertentangan? Dia ceritakan ilustrasi di bawahnya, ada imam dan Lewi. Kenapa dia pisahkan penyebutan imam dan Lewi? Imam dan Lewi ini adalah kelompok umat yang memang sama-sama ditugaskan khusus untuk melakukan pelayanan di dalam bait suci. Bedanya, imam berasal dari orang Lewi, tapi tidak semua orang Lewi bisa menjadi imam. Beda imam dan juga orang Lewi. Imam pekerjaannya menyampaikan persembahan, memberkati umat, menguduskan umatnya, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sementara Lewi, dia tidak mempersembahkan persembahan, tapi dia menolong para imam untuk menyampaikan persembahan. Pekerjaan-pekerjaan kecil di dalam bait suci itu yang menjadi bagian Lewi. Imam berasal dari suku Lewi, tapi tidak semua suku Lewi itu bisa menjadi imam. Yang menjadi imam hanya keturunan dari Harun, saudaranya Musa. Maka di situ, tetapi intinya kedua kelompok manusia itu, imam dan juga Lewi, adalah orang yang sangat tertib, orang yang sangat disiplin, memelihara hukum Taurat, di mana hidup dan matinya ada di dalam seputaran pemeliharaan pelayanan di dalam rumah ibadat. Tapi mari kita lihat sikap mereka. Orang yang tahu Tuhan, orang yang belajar firman, mereka yang melayani Tuhan, tapi ketika melihat orang yang setengah mati itu, apa dikatakannya? Ketika imam lewat, dia berjalan dari seberang. Ketika Lewi lewat, dia berjalan dari seberang. Yang artinya apa? Tidak ada dari sebuah panggilan hati nurani mereka. Gak usah dulu mendekat, melihat, justru mereka untuk berjalan di seberang dari jalan, di tempat di mana orang yang setengah mati itu sudah terjatuh. Yang artinya apa? Segala sesuatu yang mereka lakukan ternyata tidak berjalan di dalam setiap panggilan yang benar tentang konsep kasih yang sebenarnya. Mereka paham tentang mengasihi Allah, mereka paham tentang mengasihi sesama, tapi batasan itu mereka jadikan sebagai pembatas untuk tidak melakukan kasih yang benar kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka meninggalkan, tidak memperdulikan, bahkan menganggap najis, karena memang ada di peraturan tentang keimamatan orang Lewi yang berbicara, mungkin anggapan mereka itu mayat. Karena orang-orang Lewi ataupun imam-imam tidak diizinkan menyentuh mayat, karena ketika mereka menyentuh mayat tersebut,
maka mereka akan dinajiskan. Butuh 7 hari untuk mentahirkan mereka kembali supaya bisa kembali untuk pelayanan. Kalau sudah dinajiskan, maka dia tidak boleh melayankan pelayanannya sampai dia ditahirkan. Itu mungkin latar belakangnya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika ritual kekudusan hidup, ketika panggilan dalam panggilan tentang kasih tidak dijalankan hanya karena engkau menganggap saya orang yang dikuduskan, engkau tidak memperpanjangkan tangan Tuhan dalam perkakas Allah dalam tubuhmu, maka engkau tidak ada dalam bagian ibadah itu sendiri. Sebaliknya, lewat seorang Samaria. Kenapa dipertentangkan dengan Samaria? Samaria ini, pernah saya jelaskan, Samaria dengan orang Yahudi itu sama-sama keturunan orang Israel. 12 anak Yakub, yang 10 satu kelompok setelah Raja Salomo, yang 10 berkelompok menjadi kerajaan Israel atau disebut dengan Samaria. Yang 2 suku, Yehuda dan Benyamin, karena Yehuda yang dominan maka disebut orang Yehuda atau Israel Selatan atau Yerusalem atau disebut dengan Yahudi. 10 suku, ketika mereka dijajah oleh Asyur, 10 suku ini dibagi-bagi, sedikit ditaruh ke sana di bangsa-bangsa yang ditaklukkan Asyur, yang separuh diletakkan di sana, yang segini diletakkan di sana, bangsa sana dimasukkan ke dalam ke 10 suku atau Israel Utara. Maka Israel Utara ini sudah kawin-mawin dengan bangsa-bangsa lain. Mereka bercampur aduk, mereka berbaur, mereka tidak lagi memiliki dalam tanda petik kesucian darah dari keturunan anak Yakub itu sendiri. Maka mengapa orang Yahudi sangat bertentangan dengan Samaria? Orang Yahudi memang juga akan diserang oleh bangsa Babel, tapi orang Yahudi menjaga keutuhan, kesucian darah dari turunan Yakub itu sendiri. Mereka tidak kawin-mawin dengan bangsa lain, tapi dengan sesama mereka sendiri. Maka nanti, mengapa ketika Yesus pergi ke perempuan Samaria minta air di sumur, apa kata perempuan Samaria itu? Kau orang Yahudi, kenapa kau minta minum kepadaku orang Samaria? Karena orang Samaria tidak bisa berjumpa dengan orang Yahudi. Dan mengapa ketika perjalanan Yesus menuju Samaria, dia tidak lewat jalan panjang, tapi dia melewati kota Samaria itu sendiri? Yang artinya bahwa Yesus mau mematahkan segala batasan-batasan yang dibentuk oleh orang Yahudi itu sendiri. Sehingga nanti kenapa dia pertentangkan dengan seorang Samaria? Dia langsung jelaskan di sana pada ayatnya yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria. Samaria yang dipandang najis, Samaria yang dipandang orang yang tidak layak, Samaria yang tidak menyembah Allah di Yerusalem tapi di Gunung Gerizim, seorang Samaria yang memahami firman tapi karena dia tidak memiliki darah yang utuh sebagai keturunan Yakub, dia dianggap sebagai orang najis. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dengan totalitasnya, dia memberikan hidupnya untuk benar-benar menjadi uluran tangan Tuhan bagi orang yang membutuhkan itu. Apa yang dilakukan orang Samaria ini? Ia katakan pada ayat 34, dia balut lukanya, dia sirami dengan minyak anggur, dia naikkan ke atas keledainya, dia bawa ke tempat penginapan, dia rawat. Keesokan harinya dia serahkan 2 dinar. 1 dinar, perhitungan 1 dinar adalah perhitungan upah pekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dia berikan 2 dinar, katanya, rawat, kalau kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya ketika aku datang. Totalitas hidupnya
bukan hanya sekedar tonton, lihat dan saksikan. Kalau kita perbandingkan dengan model manusia hari ini, ada orang yang membutuhkan pertolongan. Apa yang paling pertama terjadi? Semuanya angkat handphone. Ngapain? Siaran langsung. Siaran langsung ngapain? Apakah kau memberikan pertolongan kepadanya? Dengan alasan takut, dengan alasan khawatir, dengan alasan tidak memiliki kemampuan apapun, kau tidak mengulurkan tanganmu secara khusus pada orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu pada waktu itu. Kalaulah seandainya setiap manusia yang ada di bumi ini yang melihat segala keadaan yang seperti itu tidak punya stigma, takut, khawatir, nanti dipolisikan, nanti dipenjarakan, nanti jadi saksi. Kalaulah seandainya aku dan engkau tidak punya stigma yang terkukuh pada ketidakkasihan, saya yakin tidak ada orang yang takut untuk mengulurkan tangan menolong, membantu orang yang sedang membutuhkan pada saat itu. Tapi kan kita tidak, lebih suka angkat handphone. Bala mani-mani ki bakal basiaran langsung redanya bala mani. Soaya tolo. Kau alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan pertolongan kepada orang yang saat itu sangat membutuhkan. Kalau dia gak butuh pertolongan, gak apa-apa, gak ditolong. Ini benar-benar butuh pertolongan. Sama dengan manusia yang setengah mati ini yang diserang oleh penyamun, benar-benar butuh pertolongan. Tapi kita kan tidak. Baik, nanti dilaporkan polisi, Bu Pendeta. Nanti dituduh pula aku yang nabrak. Nanti dipanggil pula aku jadi saksi. Kalau semua orang yang ada di situ berani menentang segala konsep itu, apa yang kau takutkan dengan perbuatan baik kalau kau bersama-sama melakukan dalam kebenaran Tuhan? Kita ditegur dengan itu. Kita ditegur dengan itu. Kalau kau mengasihi Allah, kau kasih enggak dengan orang yang membutuhkan? Kau kasih tidak dengan manusia yang kau lihat? Kau kasih enggak dengan manusia yang bisa kau sentuh? Kau katakan kau kasih dengan Allah yang tidak kau lihat, mereka yang kau saksikan hidupnya, tapi tanganmu tidak tercapai dalam sebuah rangkaian pembelajaran kasih yang benar kepada sesama. Kita bicara kasih Tuhan. Tapi kita mendindingi kehidupan kita. Kita membuat tembok yang sangat tinggi dengan alasan apa? Dengan alasan selamat, nyaman. Imam dan Lewi ini gak mau berbuat itu, kau kenapa? Mereka lebih pilih nyaman. Nanti aku najis. Daripada nanti ku pegang, aku najis, ku kuburkan lagi, uangku keluar. Itu konsepnya di dalam orang Yahudi. Tapi Tuhan yang mereka sembah tidak menjadi pola pegangan yang utuh bagi hidup mereka. Kasih Bapak Ibu membutuhkan realisasi yang benar. Kasih itu bukan hanya perasaan. Iya, saya kasih dengan dia, saya mencintai dia. Bukan berbicara tentang emosi atau perasaan. Tapi kasih itu adalah berperilaku, bertindak dengan yang benar. Apa yang memicu orang Samaria ini mau melakukan perbuatan ekstrim itu? Mungkin kalau tadi di zaman ini dia disebut itu pahlawan kesiangan. Kita baca di ayatnya yang ke-33. Di kalimat terakhir dia katakan demikian. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan di dalam bahasa aslinya
dia pakai dalam bahasa Yunani yang berbicara tentang esplahniste, agak rumit bilangnya, diambil dari kata splahnizomai. Splahnizomai ini artinya isi perut, maksudnya bagian dalam. Bagian dalam itu ada organ pencernaan, hati, empedu, usus, dan lain sebagainya. Kenapa dia sebutkan itu? Dalam budaya kuno, bagian tubuh dalam ini selalu dianggap sebagai pusat emosi manusia. Maka ketika dia berbicara tentang kata belas kasihan esplahniste yang diambil dari splahnizomai, artinya bahwa ia merasakan getaran rasa iba yang amat dalam secara fisik dan emosional melihat penderitaan orang lain, yang kemudian mendorongnya untuk bertindak. Kata ini, kata esplahniste yang berarti belas kasihan ini, juga dipergunakan oleh Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Yesus berbelas kasihan dengan kata esplahniste. Kemudian juga dipergunakan ketika Yesus berbelas kasih kepada seorang janda yang hanya memiliki satu orang putra. Putranya ini nanti meninggal, lalu Yesus berbelas kasih, dia tidak tega hati, lalu dia menghidupkan kembali. Juga dipergunakan oleh Yesus dengan istilah belas kasihan itu ketika dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Berarti berguru dari perilaku Yesus, belas kasihan itu, belas kasih yang tidak hanya sampai pada hati, belas kasih yang tidak hanya sampai pada ucapan, tapi belas kasih pada pergerakan aktif yang mau berbuat, bertindak di dalam setiap panggilan tentang kasih itu sendiri. Berbelas kasih yang tidak hanya berbicara tentang simpati, tapi berbicara tentang empati. Kalau kita sering hanya mengatakan kasihan ya, kasihan, siapa yang tolong, kasihan, kasihan, kasihan, kau tidak bergerak, itu bukan belas kasih. Tapi belas kasih yang benar, kau tahu temanmu membutuhkan pertolongan, kau tahu saudaramu membutuhkan uluran tangan, kau tahu sesamamu manusia membutuhkan uluran tanganmu, maka kau berbagi tangan kepadanya. Itu yang disebut dengan belas kasih. Gerakan yang tidak hanya sampai pada emosi dan perasaan, tapi gerakan yang digerakkan benar-benar pada satu bagian, ketika hati kita, kehidupan kita benar-benar berbuat di dalam segala kebenaran yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau selama ini kau hanya berbicara kasihan, kalau sampai di mulut saja Bapak Ibu, kau bukan orang yang sedang mengejar kehidupan yang kekal. Kasihannya, kemana? Kasihannya, kasihan. Kau tidak sedang mengejar hidup yang kekal. Orang yang berbelas kasih bergerak, bergerak pada orang yang membutuhkan. Karena kadangkala kita ini kan nggak pun nanti dia butuhkan, kita bergerak. Sehingga nanti, iya Bu Pendeta, aku pinjamkan uang, tak dibalik-balikkan. Karena apa? Kita memberikan kasih berdasarkan dia baik enggak samaku. Kita pilah-pilah nih. Kalau sekampung ku tolong,
Kalau dia punya kemampuan bayar, ku tolong. Ada batasan-batasan berbuat tentang kasih. Kalau dekat denganku, ku jalankan diakonia. Gereja dalam konsep berdiakonia. Kalau ada kepentingannya untukku, ku bantu. Tapi mari kita lihat orang Samaria yang dipandang sebelah mata ini. Dia tidak melihat siapa orang yang setengah mati itu. Apa agamanya? Dia orang Yahudi mungkin, karena memang Yerusalem ke Yeriko itu, Yerusalem di atas gunung, Yeriko itu di bawah permukaan laut. Jadi orang yang jalan dari Yerusalem menuju Yeriko pasti adalah orang yang pulang beribadah atau melayani dari Yerusalem, dan dia pulang kembali ke Yeriko. Kita enggak tahu identitas yang mati itu, yang setengah mati itu siapa. Tapi orang Samaria tidak melihat itu. Dia angkat, dia balut, dia rawat, dia sembuhkan. Yang artinya apa? Perbuatan kasih jangan engkau beda-bedakan kepada siapa. Mau dia beragama apa, di situ yang sedang membutuhkan uluran tanganmu, berikan dalam kemampuanmu. Jangan lihat dia orang yang kukenal atau tidak, sepanjang kau mampu memberikan uluran tanganmu, lakukan. Dan itulah cara kita, Bapak Ibu, berbicara tentang bagaimana mencapai kehidupan yang kekal. Yang kedua, kasih dilakukan bukan untuk mencari imbalan atau balasan. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia naikkan ke keledai, dia balut, dia rawat, dia serahkan 2 dinar, dirawat, dan janjinya, kalau kau lebih mempergunakan dari apa yang kuberikan, aku akan membayarnya ketika aku kembali. Tentu, apakah orang Samaria itu berharap ada kompensasi nanti ketika dia kembali? Enggak. Dia enggak tahu nanti orang yang setengah mati tadi sudah selamat. Lalu dia kembali, dia enggak tahu. Enggak usah dulu imbalan kompensasi atau imbalan penghargaan apapun. Kata ucapan terima kasih saja pun tidak ada. Dia tidak mengharapkan imbalan, balasan, apresiasi atau apapun yang sudah dia lakukan kepada orang yang dia tolong pada waktu itu. Tetapi keikhlasan hatinya merupakan tindakan aktif dari kasih yang memang benar-benar tidak lagi melihat segala batasan di dalam perbuatan kasih itu sendiri. Karena walaupun orang Samaria ini adalah orang yang sudah bercampur baur, orang Samaria punya kitab. Semua kitab Musa, kitab Musa selalu membicarakan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bandingkan manusia hari ini, Bapak Ibu, apa yang dia kerjakan senang sekali diapresiasi perbuatan. Apa yang dia berikan suka mencari validasi. Apa yang dia perbuat, apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan selalu dalam satu rangkaian tujuan supaya orang melihat aku. Makanya mengapa timbul perkataan dalam bahasa Nias, kalau bukan aku, natenga ya omege, natenga ngaete namagu, kalau bukan keluargaku, kalau bukan aku, hadiatu balinihani hatau. Kau sedang memiutangi berbicara tentang kasih, tapi kau memintangi dengan ketidakikhlasan dari apa yang kau berikan. Kita harus ingat di dalam firman, lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang menerima. Ada perkataan, sebuah perkataan demikian, apa yang kau terima, ingat. Apa yang kau berikan, lupakan.
Kita tidak hadia manun di beeda baniha badal manun di tengonina. Yang diinginkan, apa yang kau beri lupakan, apa yang kau terima itu ingat. Sama dengan ketika gereja-gereja maaf berlaku diakonia yang hebat. Jangan sampai kita Bapak Ibu jatuh kepada rindu diapresiasi. Oh, gereja BNKP Kota luar biasa. Pengurus-pengurusnya luar biasa. Diakonianya luar biasa. Kalau kau tidak berbuat dalam kasih yang benar, kau sedang merampas kemuliaan Allah dalam pekerjaan Allah dengan meninggikan dirimu sendiri. Kita luar biasa loh di mata orang, kasih peti gak hebat tuh, hebat. Siapa yang sakit dikunjungi, hebat. Tapi jangan curi kemuliaan Allah dalam pekerjaan Allah untuk mengapresiasi prestasi yang sebenarnya di dalamnya Tuhan bekerja. Diakonia itu apa? Layanan pengasihan. Gak ada hak kita Bapak Ibu pelayan minta apresiasi, minta imbalan, minta upah, minta nama, minta validasi. Kalau kau benar-benar ada dalam pelayanan diakonia, jangan perhitungkan apapun yang kau berikan sebagai ucapan syukurmu kepada Allah yang sudah menyelamatkan engkau. Itulah perbuatan kasih. Jadi mari kita sama-sama, kita semua sedang berdiakonia. Bapak Ibu beri berapa dalam persembahanmu setiap waktu? Kau memang tidak sedang memberikan kasihmu kepada orang yang membutuhkan secara langsung. Tapi bukankah diakonia bergerak berdasarkan dari hatimu yang bersyukur kepada Tuhan? Kadang kan kita kalau di minggu keempat ada pengumpulan persembahan diakonia kan? Karena kita punya orang-orang memang tidak sempurna yang membutuhkan uluran tangan dalam segala kondisi mereka yang terbatas. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang menerima diakonia, bedanya nih agamanya banomo. Ada kok dari gereja, dikasih kok setiap berapa bulan, dikasih kok. Kau tidak mempersembahkan dirimu dengan benar, Tuhan akan mempermainkan kehidupan kita sampai batasan yang tidak kita pahami. Ketika orang berdiakonia dengan kita, kita terima. Ketika orang berbagi dengan kita, terima. Penerimaanmu harusnya menjadi pengungkapan syukur yang benar kepada Tuhan. Benarlah kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ya, mengasihi itu bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kadang kita juga melakukan apa yang enggak benar. Tapi yang diinginkan Tuhan kasihmu bukan ucapan, bukan perkataan lidah, tapi perbuatan yang didasarkan pada kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah mungkin kita orang Kristen yang disebut Kristen yang taat tapi tidak mau berpikir tentang hal yang manusiawi? Apakah mungkin kita orang yang gemar menyembah Tuhan, gemar dengar firman, gemar melayani Tuhan, tapi membenci sesamanya? Apakah kita ada di situ? Bayangkan sangkinkan bencinya ahli Taurat itu kepada orang Samaria itu. Di ayatnya yang ke-35 dikatakannya, Yesus tanya kepadanya di ayat 36,
Siapakah dari antara ketiga orang ini yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, orang yang setengah mati itu? Jawab orang itu, yaitu ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bayangkan dia hanya butuh menjawab dengan dua kata, orang Samaria. Yesus tanya, siapa dari ketiga itu yang berbuat belas kasih kepada orang yang setengah mati itu? Ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak mau menyebutkan kata Samaria. Begitu tidak sukanya dia dengan Samaria. Dia pakai 7 kata hanya untuk menerjemahkan orang Samaria. Tahu tentang kasih? Tahu. Tahu perilaku yang baik? Tahu. Tahu tentang belas kasih? Tahu. Tapi mengakui tentang kasih yang benar. Selama kita tidak tunduk dengan sumber kasih itu sendiri, kita tidak berbuat kasih. Kalau kita mengasihi Allah, kasihi sesamamu manusia, Yesus sempurnakan dalam Yohanes, seperti aku mengasihi engkau, kata Yesus. Berarti kita mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Kalau benar kita mengasihi Tuhan, jadilah engkau perkakas-perkakas Tuhan yang menjadi sumber kasih. Siapapun orang yang membutuhkan di sekitarmu, dalam tanda petik, membutuhkan, ulurkan tanganmu. Kau tidak sedang memiutangi sesamamu. Apapun yang bisa kau beri kepada sanak saudaramu, jangan perhitungkan. Berenu berhasil ya wibu pendale saitu rata gini itu. Nanti ngaya agam nge, nanti ngaya on, nanti ngada an, nanti ngada up. Wara aurian. Sombong. Kalau enggak aku, kalau bukan ini, kalau bukan itu, masa dia bisa hidup? Sekarang dia udah hidup, dia lupa, kacang lupa sama kulitnya. Kita juga perlu dikoreksi. Itu khotbah di Yeremia kemarin. Ketika Yeremia berdebat, apalagi yang aku lakukan Tuhan, sudah kubuat semuanya, sekarang kau buat aku menderita. Lalu Tuhan katakan pada Yeremia, kau kalau mau balik, balik. Kadang kita melakukan firman, tapi firman itu dibalikkan menjadi tempat bagi kita untuk mencari validasi di mata manusia. Tapi orang Samaria gak butuh validasi, gak butuh apresiasi. Dia butuh diperhitungkan dalam kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan, menjadi ayat hafalan pada kita, diambil dari Roma pasal 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10, mari kita baca bersama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman yang sudah kami renungkan. Ajarkan kami tentang kebenaran Allah selalu dan selalu ya Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami ketika kami berbicara tentang kasih, tapi kami tidak berbuat. Dalam firman ini kami dituntun betapa besar kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang yang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat.

Warta Jumat Minggu 6 September 2026. Tempat PA di lingkungan. Lingkungan pasar di rumah keluarga Ama Ina Lanael Telembanua. Ahilihati di rumah keluarga Ama Ina Edgar Gea. Afilaza di rumah keluarga Ama Ian Hulu. Tandrawana di rumah keluarga Ama Ina Wilson Zega. Jalan Selamat di rumah keluarga Ama Ina Eldrick Zebua. Farmasi di rumah keluarga Ama Ina Agung Zain. Lasaradaso di gedung kebaktian. Sombo di gedung kebaktian. Onositoli di gedung kebaktian. Tabita di rumah keluarga Ama Ina Tania Lahagu. Landatar di gedung kebaktian. Lasarabahili di rumah keluarga Ama Ina Mary Zai. Nazaret di gedung kebaktian. Luahamboyo di rumah keluarga Ama Ina Stari Daily. Mudik Sabtu 12 September 2026 di gedung kebaktian. Pembawa pujian bagi Tuhan pada Minggu 13 September 2026 di ibadah malam, vokal duet Robert dan Fikar Nover. Keadaan keuangan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2026. Saldo kas sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 berjumlah 212.835.885 rupiah. Persembahan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2026 dengan perincian. Persembahan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 38.981.300 rupiah. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat 1.500.000 rupiah. Penerimaan bon lelang untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat Ina Gracia Lafau 500.000 rupiah. Penerimaan keuangan SPS PAUD jemaat Kota Gunungstori dari bulan Maret sampai dengan Mei 2026 2.280.000 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan 43.261.300 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2026 dengan perincian. Pengeluaran dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 42.841.000 rupiah. Pembayaran kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat 1.500.000 rupiah. Pembayaran lelang untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat kepada panitia pembangunan 500.000 rupiah. Pembayaran keuangan SPS PAUD jemaat Kota Gunungstori dari bulan Maret sampai dengan Mei 2026 transit 2.280.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 47.121.000 rupiah. Sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 5 September 2026 berjumlah 208.976.185 rupiah. Dana cadangan di BRI, tabungan ditambah deposito 564.262.152 rupiah. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni pengecoran ring balok bagian atas dan pemasangan besi serta memulai pengecoran di bagian talang air beton dan tulangan atap di lantai 2. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Akriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Aksi satu saksi.

FM. Selamat siang teman Pro 2, bareng Mira lagi di Santai Siang hari ini. Dan pastinya Mira bakal temani kamu sampai nanti jam 3 sore. Di jam 10:30 ini teman Pro 2, Mira buka gelaran request lagu Indonesia favorit kamu. Jadi langsung aja buat kamu yang mau request lagu Indonesia favorit kamu di siang ini, kirim requestnya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One 101.3 FM.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Point 3 FM Pro 2 Gusit.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik teman Prodo, untuk request lagu Indonesia Mira cukupkan. Selanjutnya Mira menemani kamu dengan request lagu pop barat. Lalu buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu di siang ini, kamu tinggal kirim requestnya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551 013. Mira tunggu requestan dari kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: FM, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi itu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: 101.3 FM.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: One One Point 3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point Three FM.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ternyata, hanya di suku ini, para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi ini, akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang, ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu nggak afdol kalau nggak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

0: Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih? 101.3 FM.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. 101.3 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One Point 3 FM Pro 2 Gusin.

0: ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nah, balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Number 6.

0: harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu untuk Mapro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: semuanya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

dengerin lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu.

ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini, teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan Dua.

begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita.

siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam, nomor 2. Dan hingga saat

kurang dari 24 jam di YouTube. Info Pro 2. Info ketiga, grup music Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Om Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Om Pro 2. Info Pro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman berdua, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

2019 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu. Ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Memproduce. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produce, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produce, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produce, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produce, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Om Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Serandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Serandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro Solid, dan demikian tadi kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di dalam program Top 20 Internasional Nasional dan teman Pro. Dan ya, balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di sore hari ini, tentunya dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren yang bakal aku puterin buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're real.

0: rata-rata memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: One One Point Three FM.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: bang, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!
3: Pro 2 FM, teman terbaik!

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: One point three FM.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang, Ma.
2: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Indonesia Musik. Masukkan teman Pro 2 Indonesia, Pro 2 Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Orang ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak siapa apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

Setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Terbaik kamu.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa lagi dengan Mira tentunya di pagi ini yang bakal temani kamu sampai nanti jam 10 siang. Dan pastinya seperti biasa Mira akan menemani kamu dengan lagu-lagu religi teman Pro 2. Karena nanti di jam 5 lewat 9 menit kita akan mendengarkan azan subuh.

0: ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: One One Point Three FM.

0: Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: ketika kau lebih memprioritaskan perintah Allah daripada kesenangan dunia, itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang lebih baik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

Dulu untuk lagu-lagu religinya Mira cukupkan. Selanjutnya Mira akan menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat tentunya, dan Mira masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10 siang.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Perkiraan cuaca hari ini buat kamu teman berdua untuk kota Gunung Sitoli. Hari ini diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya mulai dari 74 hingga 98%. Kemudian untuk Kabupaten Nias, hari ini diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya mulai dari 80 hingga 99%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Utara, hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 97%. Dan tentunya setelah lagu-lagu berikut ini Mira bakal info ke kamu perkiraan kabupaten lain.

lupa dengan diri sendiri.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: 101.3 FM.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Country FM Pro 2 Gusit.